0: Sering se roko mo ngwane mengu mengu sering se roko mo ngwane re batle magapu
1: a se ntwela.